Tukalabada ningetobala ningiripsuri wenegere kontanyida pa pa pa.